Dangan nomor dan day borong nomor dan day buat negam moyo zo, mustam tayyab doruda.